shumele metse mene hantle metsotso go fara letse ya lehora ya ne ya bone mo go tswang teng o se tlile batla le sebaka gathe mo re yang o sole gaufi gagolo golo gagolo gagolo fela mametlheng ntshwarele gaokantse ke tsamaya ke kwala maike jalo hai ntagamanena ntlhile mphitlhetse ka sekgatlha sena sena se ga e sale ka nete e mphitlhetse ka sekgatlha sena sena sena empa he go tlaya go tla beoloke

jalo ka ke ka kopa ke kopa hore ba hlomphei re tle re meng hore ha flagga e feta re tle re fe tlhompho e lokelang.

0: tlopetse o tsamaela go jana empa ke kopa le pele a tsamaele goba ke bona gore motsamao oo wa lona o tla nka goga ka o fela ke kopa le tlele a tsamaele kwano ke tleretse o sebetsanakong batlhomphedi baka
1: itukiseng lefige
0: ke a leboa.

Kumele hlale phansi mntana omuntu usibonisane. Kumele hlale phansi mntana omuntu usibonisane ukuthi ngempela ngempela thina sizophelela. Kumama kungenjani? Ngibhubhisa ngithathe. Inhliziyo yami izosala isilimala kancane. Nomoya wami uzosala usulimala kancane. Nengqondo yami izosala isilimala.